bani sok ta jilo solt ngan ge do ta sinya ke kutu jogi di jo ade do ka lo ase ka de mamu amade sesi ke ta sara igeri ko ke ade asngan do go jo mata la ni ta baja jo indo na na wo i no ne ade pa ya no ba ke ge na ji no ba ke ge na malanga o ke rosit ta idin mamrai ka si ta jilo solt bola wo radio diffusion national tchadien mama Saya bego tu, gopak gento tam tu dambiri asyik tu lah nom tu, am tu dek ada siore, bangi songan gento tu ikut som nam bisit najik dobit. Baik tu ada na undum daga ada way ni ke kabin teknik, baik agiji Rigobert, ni ke regisseur d'antenne Hassan Alifa, mikro baik ingo konsi Lionel nomengara way payanu ba gota am tu dambiri asyik ya kadesi.

Dubai doba diku tukra tu. Merana kran tu nadin si singe diku adigir kuji abelingar ake ya kujindo. Bai to nadin si singe ni mumdugu madu kladugu tu ni kolege service ndang lai bi ku luya CNR dite. Bai to ange ku departement geografi ta ke departement hydrosig ke farsia tu. Deke jiang ni je kwajin gan gyan do adi an sen yan tege ki an sen ma superior ke sin yen do yang ke so do departement de geographie ma de ke college charles wanga te ke kembal ke du bu ko ik bu do ho ku do ho do to bai to gran don dan bai ni ke mo per adi ki re wo bai to cb sainte claire et Vicaria Saint Guido Maria Conforti que tukrate ongeta kemge kemege malanga kenge kurba yoge si masong akei dek jangnde adon rodin dan silu oro adno anembag osen silta adno anembag mai rosi domte ongeku no nondop ngal doretre jindu kumbang no te wonaskante dan di malanga leni dan dekra ke dan gangali nubata sekade tortan doritu malang duo denji kar kindo iyo mabtu ya nuba bai ibre nini ni kutu kulani ku jogi di so krang bai to ane dan si ke mes dere kya mali yantun ke so do ni kunge kuto ato kundo sameji adi ndondo ho ye na me kuku Nji kame to kundo iba tadi kumbang sosongan ke kutumuta dotu Nibai kiam vicaria ni ndandi dot na vicaria Saint Guido Maria Conforti ke tukurate. Nuba de nuba ko telta kade ke jitoi nuba ngandang. Walambir ke tatolta at nam tu de madisi. Naim gan banginga el kada manambisit naji ke dobit ma manambisit naji ke dobit ikembang ke so ngan ge kut so dotu. I'm gonna go to the bathroom.